Tina Rose 101.9 FM aba na tunyanyi ije hu ni kwesiribu ezigbo nwafo obodo anyi.